ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: elewar shib juu zale ya, zhongde chan nga jili ya. Dango, nga chan tong je de du zamba. Mi zhungu da, tong na go yin gyug, mi kambu nari jige. Geba ya kye deb tong chu, du du nge sem nalol ya. Kogam di kararach lu si na sam je, nga zhogla ma nye ko ya. Rang kogam di karar lu si res je, kesh je du zamba mi dige. Ma zang je na, chab lu si re dele. Tanda kulo la sokba, kanchu manchu lu cha yis je xie chu. De deb yi na, ten ten mi di gui vri, ko pung dang geb je. Kangpa kyoksu kyoksu je rugi. Lamsan, ko desha tani kari. Tuskide shevris. Shunyinga qobdaga chaw supsu je je zalam guyan patam da jigu kini tanglongda nyamdo kargo sharmati gyune ane gomba chenpo kemni jinde tanga shimbris. Nungi kyanga debla ya ane saga ge gurdi gebyube changaji yobadi toni tanglongga karshiga yorasana ngana nyinyali ya. De changa yoga shiga teto. Shuala ya ndele zaychi jitana yao yore. Tuskide sheje nalol zuje debdaga tanglongga jindala. Mi kamzak nari jige lukba mabwe tumgyoge kamji pungdaan kebche chenpati se chunga. Tuskide kechti tu zamba changaanga chindaga dangu mi jige lukba mabwe tumgyoge kamji pungyo kebche chensu. Kangba kyoksu kyoksu cheche jodante tebi na halam kangba ya kyo yubcha. Tuskide shevres. Tanglunga shuinyili ya ajo da kiranga kensunga. Tuskide kechti tu zamba shuinyili sem nalola ya da mi dagraan re sambarte kane kage she ya maris. Kuni nige zhaw tsutsu jeje chenri zhe cedu zamba changane tuyon chimbris. Dune chen chen ni dunle ya zhonganji yoris. Di kyang dele ya yang saga gi gurdi ji kib yoris. Tanglong ge gombo pamsam xia je. Ajo, zhungbu nga, gale guro kachu. Ngani ni togong, zhugan de, nyesu kib je, sani nga zane ten rikri. Tuskide shevris. Shun nige nga shunglib chi zon zang. Mingxi chi du zamba nga de mewi na. Gunglim ge. Tenten kap gyun nangri, da khande chen kaay na. Tuskide shetu zamba tanglongge di tol ya ajula kiran tuje nang maari. Ajala ga gyumzen seje, jibch sukhri. Tuskide shevris, di gonda kuni nyin zhongkante deje yang gyar seje shetu zamba zhoyo ge dangu mi zhungu yub kambu nari chi ge zhongkante ya shakuchi desons. Dari nyingu masim seje buto nyeje shantung liyan zhose langa chize chize chinsu chize shevres. Tanglongge datinze yinro jena, desha tam chigri, togon namchi yue chudu zamba. Ngani nyi langje, chinbi yina, tenten chi singgri, tenye di lakba tesu na, jala gde yume haku gri, tuskide shevres. Di gunda de kuni nyi, zhugande nyesu jebje deni, namchi yudu ya langje, ne desha tanga chinbris. Tanglongge kyang deli ya saka ga jingyo gi, gurdi yue ze gi, Ani sakaan dan zhongkaan na loo liya zuu che da top che da chan nyue che se tung chebe ma che ze shib chi tu zamba chang me xe dan chikpa yinpa riz. Xu nying si chep chung na gala a samgi tang long gi shukon zhojaan chigi yo riz. Sa rup kul hama dun liya lakaan yinpa chi yo riz. Din dun gi xin tong chigi wo liya shi chen pung kyu pep che de yu ba tang long ga tong pata ga ge chenpa gem ni dan ji su. Dungi shingdung wo lo yongyog midige kingyog gamdi. Aju kirangi. Si chibu nijayad marbe. Tuskide shevris. Shunyinga di tongbidagan dungi gyu chinje shichin simni ge chenpo gyemni. De nye gyu hampa tsala a. Nye gudrabdi gugoya gyumzen karimba. Tuskide shevris. Shichinga katsumshi. Nye kyora gudrabdi gubi. Kyora ya chiya kariyo. Tuskide shetu zamba shunyinga ge chenpo gyemni.
1: Chime chusun diga tondong aya kalwa jagachiki.
0: Tuskide shevris. Shichinga Kyurai nye liya, gam na lo liya, gudrub yime tue da. Tuskide she tu zamba tanglongge gam kachi je te tu zamba gam di yime na tongpo tongkyan res. Che zan shu nyingge,
1: denge kyurai, nye gudrub kaba gyeba.
0: Tuskide shebris. Shichenge, kira she ya liya, nye mi liya,

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: 토콩은 징가를 샤모도 긴 지도 오차를 편종네
1: 니엔 오차를 기도 담네디 교 롱푸르 규네 키라퓨 사투 오차를 시비 담네리체
2: 치기의 쇼비에 퓨리 빈들 힌기타 Zemlin Sajokha Du Shubi, Pyoge Nongchin Senhengye Gungham Sang. Nga Li Chien Zogyong Ba Chirin Zomayi. Ti Ling Li Chien Na Ki Nambi Nyanam Tu Biyu Ni. Tuen Zhub Zong, Cho Du Xiang, Ka Dong Chong Lien, Chu Ye Lamu Chokbe Yun Jin Ba, Nga Wang Chirin La Su. Lamu Chokba Ti Gwan La Ya Jie Di Shubi Zibok Che Di Shuyu.
1: Zizi Kangjong Yu Ki Peke Tang
0: Nian Nian Pepe Kimji Deng Yu Song
1: Rang Rang Cho Ngui Ki Nyong Pum Ta
0: Fu Lu Song Bo Le Chen Di Ne Shu Sengalama Cho
1: Kada Ki Ki Sen Si Ba Di Ni Sa Tu Ngo Char Dang Ne Si Ba Di Ni
2: ཁྱི ཕྱད མམ ཚོ ཕྱི རྒྱ ལྷ མོ རོ ལོ ངོ ཐུ རྒྱ ཧ ཙམ ཁྱི ལུ རྒྱུ དེན ཤི ཤི སུ ལ ཡ ཅི ལུ ཐུ རབ ཅུང ཨ པར ལ མུ སུ དུ ཁེ ཐང དོན གི བུ ཕྱི རྒྱ ཙང བུ ཚང མར ཅ སམ རི དུ ནེ ཁང ཅུན གི མང ཚོ ལ དེ ཡི དུན རྒྱུ ཐམ ཅ ཤ བ ཐང སམ བ དུན བེ མང ཨུ དུ རབ ཆ ཆི ཤི ཅ ཡུན དེན ཁེ ཆུ བེ ཐང དོན གི བུ ཁོང རང ཉི གི ཚབ ཤུན ཐང རུ ཡ ཙམ བེ ki sanay ka do chabdun che ne shendib nongar yu. Lam me sar, lam tang, samba me sar, samba chunba tang chebji, kong ki siwe chowe lamme suyang du yu. Do na, pyo ki lamme ni shema dam tang, chabdun, lokar zomri je shijik du dube chok du yu zhe ki namba shikri. Tengye ki tenzhuk zong chotu shang kardong chong le chudye lamme chokwa ya yung ayu la. Ngana cho nyam to chudye lamme chokwe yun zimba nga wang chiri la kongi sungbe gamyu ti jik se nan.
3: Tangbo rang bai lamme ma shukung ne lamme tsetzi nye ya ta zik taba nama ta zik jang rana lama jenji shingda gana shuyo kub ke ma ila nam da tante tango de susu jik khasu ta kabo re tshib zyu la. Nga jang doi shibu chimbo tante lamme ma shukung ne zidang jik nam da ta tizu bai zidang ya ma shukung ne rop tere zi. Hakung yi re cha tere zin de zin la. Lamme la kabo se. Lamme la.
4: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ